Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, best day of my life dari American Author ya teman Pro 2, yang semoga hari ini jadi best day of your life ya teman Pro 2. Tapi sebelum hari ini menjadi best days kamu teman Pro 2, kamu wajib banget tahu ya informasi seputar perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan dari BMKG Sumatera Selatan teman Pro 2. Jadi kalau BSD kan pastinya harus main keluar bareng teman-teman juga teman Pro 2, atau bareng pasangan kamu juga. Nah, seru banget teman Pro 2 ya. Dan kalau kata BMKG sekarang ya teman Pro 2, di hari Minggu 30 Agustus 2026 ini cuaca pada pagi hari bakalan cerah berawan dengan potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prau Muli, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Lalu di siang sampai sore hari bakalan cerah berawan, dan di malam hari bakalan cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyuasin dan Banyuasin, lalu potensi hujan ringan di wilayah Pali, Musi Rawas Utara, dan juga Muara Enim. Lalu untuk suhu udaranya sendiri, di wilayah Sumatera daratan rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki itu sekitaran 25-35 derajat Celcius teman Pro 2. Dan di suhu udara wilayah Sumatera Selatan dan dataran tinggi sekitar Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan itu sekitaran 19-33 derajat Celcius ya teman Pro 2. Nah, jadi nih kalau pagi hari tadi ada potensi asap ya di kota Palembang teman Pro 2. Jadi make sure kalau kamu pagi hari ini ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai maskernya ya teman Pro 2. Dan juga jangan lupa minum air putih yang cukup juga supaya enggak dehidrasi tuh di luar. Tapi jangan pagi aja ya teman Pro 2, siang sampai malam hari juga make sure kalau kamu mau main itu tetap harus pakai maskernya tadi kayak aku bilang. Dan juga itu jaga kesehatan penting banget teman Pro 2. Karena tadi aku juga baca tuh sekarang suhu udara di kota Palembang ya untuk udaranya tuh udah di tahap yang gak bagus lagi gitu kan. Kemarin tuh kayak sedang ya, sekarang tuh udah bener-bener buruk gitu cuacanya teman Pro 2 ya. Jadi make sure kamu tetap jaga kesehatan teman Pro 2, kayak aku bilang minum air putih yang cukup, makan yang sehat, dan juga pastinya istirahat yang cukup juga.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis, kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya pernah gak sih kamu tuh kalau ngeliat orang gitu kan awalnya tuh biasa-biasa aja teman Pro 2. Tapi pas dia gunting rambut itu langsung auto kayak, eh kok cakep juga ini orang ya. Pernah gak sih teman Pro 2? Kalau kata teman-teman aku sih pernah banget ya ngelakuin hal-hal kayak gitu. Karena kalau kita lihat style rambut orang tuh berubah tuh, entah kenapa wajah mereka juga bisa berubah gitu teman Pro 2 ya. Dan ternyata ini ada studiesnya juga teman Pro 2 yang ngomongin gimana ceritanya gaya rambut itu dapat mempengaruhi cara seseorang diperspektifkan saat pertama kali dilihat gitu teman Pro 2 ya. Dan penelitian ini diterbitkan langsung di jurnal Psychopathology pada tahun 2017 yang menunjukkan perbedaan penilaian berdasarkan gaya rambut. Dan penilaian tersebut itu melibatkan 92 partisipan yang diminta menilai dua foto orang yang sama, di mana di kedua foto itu memperlihatkan gaya rambut berbeda, yaitu rambut disisir ke belakang dan rambut ikal yang dibiarkan terbuka. Dan para partisipan kemudian memberikan penilaian berdasarkan 23 karakteristik yang telah ditentukan dalam penelitian, yang hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan pada 16 aspek yang dinilai teman Pro 2. Jadi foto yang dengan rambut yang ikal itu cenderung menghasilkan penilaian yang lebih positif dari para partisipan, di mana gaya tersebut itu emang dinilai lebih terbuka, hangat, dapat dipercaya, ceria dan antusias. Nah, sebaliknya, foto dengan rambut disisir ke belakang itu menghasilkan persepsi berbeda pada sejumlah karakteristik, di mana perbedaan tersebut menunjukkan perubahan gaya rambut dapat mempengaruhi kesan yang muncul ketika seorang pertama kali dilihat. Keren ya teman Pro 2, ternyata emang benar banget kalau kita mungkin ngeliat gaya rambut seseorang tuh bisa mempengaruhi perspektif kita terhadap orang tersebut ya. Jadi temuan ini emang memperlihatkan bahwa unsur visual dapat berperan dalam pembentukan kesan awam seseorang. Tapi gaya rambut itu dinilai tidak berhubungan dengan personality juga teman Pro 2 ya. Jadi di penelitian tersebut emang pure cuman ngomong bagaimana kita tuh first impression gitu teman Pro 2 ya, ngeliat seseorang dengan gaya rambutnya. Jadi kita kayak menilai seseorang itu dari gaya rambut tersebut gitu, kira-kira baik atau jahatnya gitu ya kali. Unik juga teman Pro 2 ya. Tapi kamu juga pernah gak sih punya pengalaman kayak gitu teman Pro 2, pas ngelihat orang gitu kan, pas ngelihat first impressionnya mungkin kayak dibilang di penelitian tadi gitu kan, rambutnya ikal gitu, nuansanya hangat gitu, jadi rasanya deket sama dia, tapi ternyata pas kenal, nah berbanding terbalik sama perspektif kamu pertama kali. Boleh deh dibagiin kira-kira pengalaman-pengalaman lucu kamu tentang first impression ke orang-orang. Mungkin gak harus kaitan dengan rambut gitu teman Pro 2 ya, bisa kaitannya juga sama personality aja yang kamu asumsikan di awal, tahu-taunya berbeda gitu kan. Boleh kamu bagiin cerita-cerita kamu di WhatsApp kita di 0816 110916.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Bad Decision dari Benny Blanco, BTS featuring Snoop Dogg juga teman Pro 2 ya, yang kalau ngomongin kolaborasi satu ini, wah unik-unik banget ya teman Pro 2. Tapi salah satu penyanyi yang aku sebutin tadi teman Pro 2 kemarin tuh sempet juga ramai dibicarain gara-gara Grammy 2027. Udah bisa tebak siapa nih? Kayaknya udah bisa tebak ya teman Pro 2, siapa lagi kalau bukan BTS ya, yang kemarin sempat ngumumin kalau mereka gak akan nge-submit lagu-lagu mereka untuk Grammy 2027. Kenapa? Karena nih di Grammy 2027 nanti tuh bakalan ada kategori baru, yaitu Best Asian Pop Music Performance teman Pro 2, dimana kategori ini nih emang dikhususkan untuk penyanyi-penyanyi Asia kayak C-pop, K-pop gitu teman Pro 2 ya, yang bakalan masuk ke nominasi itu. Nah, BTS ngerasa nih waktu ngelihat nominasi ini, mereka tuh ngerasa kayaknya musik mereka tuh gak cocok untuk dikotak-kotakan di region Asia aja gitu teman Pro 2, karena mereka ngerasa musik mereka tuh udah didengarkan gak cuma di Asia aja, tapi udah seluas itu. Makanya di tahun 2027 nanti mereka gak akan nge-submit lagu mereka untuk Grammy teman Pro 2. Nah, tapi selain BTS, ternyata nih ada juga artis Amerika yang punya opini yang sama kayak BTS teman Pro 2 ya, tapi bukan ngomongin tentang nominasi Asian Pop tadi. Ini nominasinya yaitu itu Best New Artist teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Zara Larsson, yang emang lagi viral-viralnya belakangan ini teman Pro 2. Dan Zara Larsson tuh sempat ditanya gitu kan, apakah punya keinginan untuk masuk ke Grammy 2027 nanti. Dia bilang kalau misalnya dari record label dia tuh emang pengen nge-submit dia sebagai Best New Artist, tapi dia ngerasa gak setuju sama record label dia teman Pro 2. Kenapa? Karena si Zara Larsson ini tuh udah berkarir di industri musik selama 13 tahun. Jadi dia ngerasa kayaknya dia tuh gak cocok yang namanya masuk ke nominasi Best New Artist gitu. Jadi dia ngerasa kayaknya 13 tahun aku tuh apa, sia-sia kah kalau aku dibilang Best New Artist gitu. Iya sih, karena emang udah lama banget Zara Larsson berkarir, tapi emang baru hits dan viralnya tuh di tahun 2025-2026 kemarin teman Pro 2. Wah, wah, wah. Tapi sebenarnya nih, kalau aku baca-baca juga nih, sebetulnya agak sulit juga untuk menominasikan Zara Larsson di tahun 2027 nanti ya, apalagi untuk Best New Artist teman Pro 2. Karena sebelumnya di tahun 2026 Zara Larsson tuh udah pernah masuk ke nominasi Best Performance Artist teman Pro 2 ya. Jadi untuk masuk ke nominasi Best New Artist tuh wajib banget mereka tuh gak pernah masuk ke nominasi Grammy sebelumnya. Jadi untuk Zara Larsson yang udah pernah masuk ke Grammy 2026, jadi tuh kayaknya masuk Best New Artist tuh agak-agak impossible juga gitu teman Pro 2 ya, kalau dari rulesnya Grammy. Tapi we never know ya nanti kedepannya gimana teman Pro 2. Tapi untuk kamu sendiri yang mungkin suka banget dan ngikutin Grammy dari jauh-jauh hari dan suka musik gitu teman Pro 2, apakah kamu punya prediksi nominee untuk Best New Artist di tahun 2027 nanti gitu? Kalau kamu ada, kira-kira siapa tuh teman Pro 2 Best New Artist favorit kamu? Boleh kamu bagiin opini-opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916. So teman Pro 2, karena kita tadi ngomongin Zara Larsson, kayaknya gak afdol gak ngidupin lagu Zara Larsson juga yang bikin nama dia naik daun sampai sekarang teman Pro 2. So langsung kita dengerin sama-sama, This Is Midnight Sun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

90.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. She's dari Baby Monster, teman Pro 2 yang rencananya Baby Monster juga bakalan konser di Jakarta nanti di bulan Oktober ya, teman Pro 2. Pastinya kalau kamu suka banget sama Baby Monster, jangan sampai ketinggalan konsernya, teman Pro 2. Karena ini jadi konser kedua Baby Monster juga ya, setelah kayaknya tahun 2025 mereka juga pernah konser di Jakarta. Tapi aku denger-denger nih pecah juga tuh mereka tuh, teman Pro 2 ya, pas datang ke Jakarta. Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan juga konser Baby Monster satu ini, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang suka sama Korea-Koreaan, kayaknya legend K-pop satu ini juga ya yang bakalan mampir nanti ke Indonesia lagi, teman Pro 2, setelah sekian lama. Siapa lagi kalau bukan Big Bang. Yuhu. Mereka juga bakalan konser di Jakarta nanti, teman Pro 2, tepatnya di tanggal 16 Januari 2027 nih. Jadi pihak promotor juga udah resmi merilis harga tiket untuk konser Big Bang bertajuk Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmo in Jakarta, teman Pro 2. Di mana ada 10 kategori tiket yang dijual dengan berbagai pilihan harga, teman Pro 2, mulai dari 1.500.000 sampai yang paling mahal 6.500.000, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa pilih tuh kira-kira harga tiket yang cocok sama kamu tuh yang mana, terus lokasinya, tempat duduknya tuh yang cocok tuh untuk lihat Big Bang secara langsung. Kamu bisa pilih-pilih aja, teman Pro 2, karena kategorinya banyak banget ya kan. Nah, jadi nih kira-kira kapan nih penjualannya emang kak tiketnya? Tenang aja teman Pro 2, untuk penjualan tiketnya tuh nanti di bulan September ya. Jadi kamu masih ada beberapa minggu lagi untuk nabung ini untuk di bulan September nanti, biar bisa worth tiket Big Bang 1 ini, teman Pro 2 ya. So untuk registrasi Big Bang VIP membernya dibuka di tanggal 7-11 September, teman Pro 2. Jadi make sure kamu regis dulu ya, teman Pro 2. Setelah itu pre-sale bakalan dimulai di tanggal 17 September 2026, kayak aku bilang tadi. Dan waktunya tuh di pukul 10-23.59 waktu Indonesia Barat. Terus tuh bakal ada BCA pre-sale juga yang bakalan digelar di tanggal 18 September dan juga Indosat pre-sale di tanggal 19 September, teman Pro 2. Dan general on sale-nya itu di tanggal 20 September 2026. Nah, ini banyak ya dibuka penjualan war tiketnya, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan gitu kan, takutnya nanti di tanggal 17 tahu-taunya udah sold out semua itu. Wah, kecewanya gimana, gak bisa lihat Big Bang, teman Pro 2 nih. Akhirnya teman Pro 2 ya, untuk seluruh pembelian tiket resminya pastinya tersedia di laman resminya bigbangjakarta.com. Jadi kamu tinggal mampir ke situ aja dan banyak-banyak berdoa semoga kamu bisa bernapas di ruang yang sama-sama para member Big Bang ya. So, selagi kita juga nunggu konser Big Bang nanti di Januari 2027, teman Pro 2, kita dengerin juga rilisan terbaru dari Big Bang, This Is Big.

0: cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
2: Apaan sih, gak sopan banget.
3: Kalau marah sama cantik, ey.
2: Doni.
3: Bu Nurul.
2: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
2: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
2: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Cat's Eye dengan Gabriella, teman Pro 2 yang sayang banget ya hari ini. Ternyata Cat's Eye tuh gak jadi perform di Daisy Chinfield, teman Pro 2 yang emang gara-gara salah satu membernya Megan itu lagi cedera, teman Pro 2. Tapi hari ini banget ya, karena Daisy Chinfield memang lagi berlangsung di California hari ini, teman Pro 2. Para member Cat's Eye ini buat ada surprise kayak on stage gitu, teman Pro 2. Ya meskipun mereka gak perform, tapi mereka di stage itu langsung menyampaikan permintaan maaf mereka kepada para penggemar. Dan bilang kalau misalnya mereka tuh sedih banget sebenarnya hari ini gak bisa perform di Daisy Chinfield, teman Pro 2, karena memang ankle-nya Megan tuh lagi cedera gitu. Tapi dia tuh mereka mengatakan kalau mereka tuh seneng banget bisa jadi bagian dari Daisy Chinfield. Dan juga di atas panggung itu mereka memperkenalkan salah satu organisasi non-profit yang emang nanti bakalan diberikan ya donasi dari Daisy Chinfield, teman Pro 2. Salah satunya ini ada Baby to Baby yang jadi organisasi non-profit yang didukung sama Daisy Chinfield, yaitu mereka ini organisasi yang nge-provide children living poverty with diapers, clothing, formula, dan basic necessities gitu, teman Pro 2 ya. Nah, jadi emang Daisy Chinfield yang diselenggarakan sama Olivia Rodrigo ini juga, teman Pro 2 ya, emang punya goals untuk mendukung aksi sosial dan amal ya, teman Pro 2. Jadi semua tiket dan keuntungan bersih yang didapatkan di Daisy Chinfield bakalan didonasikan kepada organisasi non-profit yang berfokus pada hak perempuan, kesehatan, serta keadilan reproduksi. Wow, keren banget, teman Pro 2. Selain itu, emang goals dari Daisy Chinfield lainnya itu adalah merayakan musisi perempuan, di mana di Daisy Chinfield kali ini mereka menghadirkan ruang dan panggung eksklusif dengan line up yang semuanya perempuan gitu, teman Pro 2. Keren-keren banget Olivia ya. Dan emang nanti malam Olivia tuh bakalan jadi headliner utamanya, teman Pro 2, yang bakalan manggung dengan someone special juga tuh, yang emang belum di spill-spill nih kayaknya siapa gitu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu penasaran ya, nanti bakalan kita cari tahu gitu siapa kira-kira someone special yang bakalan manggung sama Olivia Rodrigo. Tapi tadi aku juga lihat di timeline, teman Pro 2, kayaknya udah rame banget yang ngebahas Daisy Chinfield juga. Dan tadi aku udah lihat beberapa performance juga dari Mitski atau Mempro 2, dan juga tadi aku lihat ada Doci juga tuh yang tampilannya unik banget hari ini ya, perform dengan warna pink-pink, teman Pro 2, bukan baju tapi badan dicat warna pink full gitu, teman Pro 2 ya. Emang ada aja kreativitasnya gitu, teman Pro 2. So nanti pastinya bakalan aku update lagi tentang Daisy Chinfield, teman Pro 2 ya, kira-kira keseruan apa lagi yang bakalan ada di sana. Jadi make sure jangan kemana-mana, kamu harus stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: gitu loh, Ella.
1: Cinta itu cinta, cinta.
0: Iya, cinta, cinta. Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, suruh sini duduk.
1: Duduk sini, sini duduk, duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Intan. Sana kita duduk. Eh, iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya? Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ya kalau ngomongin seputar dunia drakor nih, kayaknya ada salah satu drakor yang paling ditunggu-tunggu banget sama semua pecinta film-film Korea, teman Pro 2. Udah ada yang bisa tebak kira-kira drakornya apa nih? Nah, bener banget teman Pro 2, drakor barunya Shimina ya, yang judulnya The Remarried Empress, teman Pro 2, yang emang diadaptasi dari webtoon tuh teman Pro 2 ya. Selain castnya yang keren-keren banget, ternyata drakor satu ini juga menuai pro dan kontra di sosial media. Kenapa tuh? Nah, sebelum aku masuk ke pro dan kontranya teman Pro 2, aku bakalan kasih tau dulu spoiler lagi sinopsis ya, sinopsis dari drakor terbaru ini teman Pro 2, yang dimana drakor ini memang menceritain tentang Navier, yaitu pramusuri kekaisaran Dongde yang dikenal pintar, anggun, dan sempurna. Dan selama ini kehidupannya bareng Kaisar Soveshu itu kelihatan baik-baik aja, sampai akhirnya si Kaisar Soveshu ini jatuh cinta sama Rasta teman Pro 2, budak yang melarikan diri. Dan sang Kaisar kemudian memutuskan untuk menceraikan Navier demi menikahi Rasta ini. Namun sang ratu Navier ini ternyata gak cuma diam aja menerima keputusan tersebut. Dan bukannya memohon agar pernikahan dipertahankan, Navier justru membuat keputusan yang bikin kaget banget. Dia minta izin untuk nikah lagi juga teman Pro 2 dengan seorang pangeran dari kerajaan barat. Dan keputusan itu yang ngebuat kisah ini yang awalnya tentang perceraian kerajaan berkembang jadi cerita yang lebih kompleks lagi teman Pro 2. Wah wah wah. Tapi emang dari sinopsisnya jardar-derdor banget ini ya teman Pro 2, luar biasa banget. Dan setelah teasernya tayang nih teman Pro 2, kayak aku bilang tadi, banyak banget netizen yang mulai berkomentar nih. Di sisi lain banyak banget netizen yang bilang vibesnya ini mirip banget sama serial Bridgerton tapi pemainnya dari Korea gitu. Dan menurut mereka konsep ini terasa kaku banget, apalagi untuk ukuran drama live action. Dan di sisi lain nih, netizen tuh yang pro sama drakor satu ini langsung pasang badan, dan mereka langsung menegaskan kalau cerita The Remarried Empress ini emang sejak awal berlatar di kerajaan yang fiktif. Dan emang latar ini tuh gak bermaksud untuk merepresentasikan dunia Eropa ya teman Pro 2, tapi emang kalau dari webtoonnya stylenya tuh emang kayak gitu gitu teman Pro 2. Jadi di serial ini cuma ngikutin aja style webtoon yang udah ada gitu. Jadi banyak juga yang pro yang bilang kalau ini emang filmnya bergenre romantis fantasi ya. Jadi menurut mereka penonton tuh cukup menikmati dunia imajinatifnya aja tanpa pusing harus compare dengan reality yang ada gitu teman Pro 2 ya. Jadi menurut kamu gimana nih teman Pro 2 nih? Kalau kamu sendiri yang udah mungkin ngikutin webtoonnya atau juga udah ngeliat teaser dari drakor satu ini, kira-kira menurut kamu apakah kamu tim pro atau tim kontra terhadap drakor satu ini teman Pro 2? Boleh dibagiin opini kamu juga di WhatsApp kita di 0816 110916.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih bareng Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, dari jam 9 sampai jam 10 kalau di hari Minggu, kita bakalan ngebahas seputar budaya dan pariwisata ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang kedua hal ini, pastinya kita udah paham banget Indonesia tuh punya banyak banget kekayaan budaya yang luar biasa ya. Mulai dari musik, tarian, pakaian, terus tuh juga sampai berbagai kesenian daerah yang emang punya ceritanya masing-masing gitu teman Pro 2 ya. Dan menariknya nih, budaya Indonesia juga terus dibawa juga ke kancah internasional teman Pro 2 ya. Salah satunya melalui keikutsertaan pelaku budaya Indonesia dalam Hungaria International Folklore Festival yang akan berlangsung di Budapest, Hungaria November mendatang. Nah, penasaran kan kira-kira gimana nih ceritanya kok bisa nih Indonesia join ke festival satu ini? Kalau kamu penasaran teman Pro 2, jangan kemana mana, make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hello.

Nanti mau Pen 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak yang aku janjiin, aku bakalan ngebahas seputar informasi ya dari Kementerian Kebudayaan yang saat ini sedang memfasilitasi pelaku budaya Indonesia untuk mengikuti Hungary International Folklore Festival yang dijadwalkan berlangsung di Budapest pada tanggal 13 sampai 15 November 2026. Dan dukungan ini emang diberikan melalui dana Indosiar Raya kepada Yayasan Catering Manik Mayang Sunda melalui Studio Seni Indonesia atau SSI. Dan keikutsertaan SSI ini juga diharapkan bisa memperkenalkan seni tradisi Sunda sekaligus menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia teman Pro 2. Dan nantinya selain menampilkan pertunjukan seni, SSI juga bakalan berinteraksi dengan delegasi dari berbagai negara. Dan momen seperti ini tentunya bisa menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang punya kekayaan budaya sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pelaku budaya dari negara lain, teman Pro 2. Iya banget nih. Emang keren-keren banget ya teman Pro 2. Sekarang tuh banyak banget pemerintah yang ngedukung kayak komunitas-komunitas untuk terus berkembang teman Pro 2, dan berkembangnya gak cuman di daerah yang nasional-nasional aja tapi sampai internasional kayak Festival Hungary ini. Dan kalau diberi kesempatan kamu ya teman Pro 2, kamu sendiri ada gak nih kebudayaan yang menurut kamu wajib banget gitu ya ditampilkan di panggung internasional? Dan menurut kamu budaya apa yang kayaknya nih orang-orang tuh harus tahu, gak cuma di Indonesia aja tapi sampai ke luar negeri teman Pro 2? Kamu boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp di 0816 10916.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis, pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di Semua 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi aku udah tanyain ke kamu semua ya, kalau kamu bisa milih satu budaya Indonesia untuk dibawa ke panggung internasional, budaya apa yang bakalan kamu pilih dan kenapa? Dan ternyata udah ada beberapa yang masuk WhatsApp kita juga, teman Pro 2. Di 0816 109 16, ini udah ada dari Noval yang bilang, dia bilang tari tradisional itu tuh jadi salah satu pilihan banget sih Kak, karena gerakannya tuh punya ciri khas masing-masing dan cerita-ceritanya tuh juga menarik. Wow, benar banget sih Noval ya. Kalau ngomongin tentang tari di Indonesia kayaknya beragam banget sama Pro 2 ya. Setiap daerah punya tariannya sendiri, maknanya sendiri gitu kan. Jadi emang tuh jadi salah satu aspek budaya yang paling menarik dari Indonesia juga teman Pro 2 ya. Thank you Noval yang udah join di WhatsApp kita. Terus juga ini ada Riri yang bilang katanya kalau dia bakalan milih batik karena setiap motif batik itu punya makna dan identitas dari daerah yang masing-masing juga gitu. Iya deh Riri, bener banget ya. Sama kayak tarian juga, batik juga banyak banget teman Pro 2 jenis-jenisnya ya. Mungkin banyak juga batik yang kita bahkan belum tahu nih batik apa gitu ya kan teman Pro 2. Jadi emang sebagai anak muda juga kita harus kepo-kepo teman Pro 2 ya. Dan juga untuk kamu-kamu anak muda sekarang juga jangan malu-malu deh pakai batik tuh, jangan cuman di hari-hari spesial aja. Coba kamu pakai batik juga pas jalan-jalan ke mall, pas main sama teman-teman kamu, pas nongkrong teman Pro 2. Dan itu tuh bisa jadi salah satu cara simple untuk kita mempromosikan budaya kita juga teman Pro 2, dan juga sebagai bentuk cinta kita kepada Indonesia juga. Wow, keren nih. Terima kasih ya untuk Noval dan Riri udah join di WhatsApp kita. Dan untuk kamu juga yang masih pengen join di WhatsApp dan cerita-cerita tentang budaya Indonesia yang kamu suka teman Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 110916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi Area Digital, kamu juga bisa langsung komen aja di live chatnya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal budaya teman Pro 2 ya, kayak aku bilang tadi, banyak banget budaya Indonesia yang menarik dan patut banget kita banggakan. Jadi tinggal kita sebagai anak muda gimana sih caranya kita terus mau kenal, mau jaga dan ikut terus membudayakan budaya-budaya kita supaya makin dikenal lebih luas lagi teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin tentang budaya itu tuh bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga bagian dari identitas kita hari ini. Jadi jangan sampai kita lebih hafal budaya orang lain ya teman Pro 2, tapi justru lupa sama kekayaan budaya sendiri. Jadi kayak orang-orang bilang ya, untuk melestarikan sesuatu tuh pastinya harus mulai dari diri kita sendiri, jangan tunggu orang lain.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, wow, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya. Aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: 90.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Terima kasih dari Naura Ayu, teman Pro 2. Ini lagunya aku khususin untuk kamu semua ya, sebagai ungkapan terima kasih aku untuk kamu semua yang udah nemenin aku di Spada dari pagi tadi sampai mendekati jam 10 ini, teman Pro 2. Thank you so much yang udah nemenin aku. Dan pastinya teman Pro 2, semoga hari ini ya kamu semua bahagia semua, teman Pro 2. Apapun rencana kamu berjalan lancar pastinya, teman Pro 2. And lastly, dari Jalan Ridho Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Happy weekend, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, film Baby Udon produksi Sumargo Films dan Little Pictures mengangkat kisah Fanny Kondo bersama mendiang suaminya, Hanjime Kondo. Film tersebut diperkenalkan melalui konferensi pers di Jakarta, Rabu 26 Agustus 2026 dengan menghadirkan tim produksi dan pemain. Produser Olivia Sumargo menilai kisah Fanny dekat dengan masyarakat serta mampu memberikan harapan dan pelajaran kehidupan. Informasi selanjutnya, Densus 88 Anti-Teror Polri mengedukasi sekitar 450 peserta UIN Raden Fata Palembang tentang bahaya intoleransi dan radikalisme digital. Seminar tersebut menekankan literasi digital untuk mencegah penyebaran ekstremisme dan terorisme. Selain itu, Densus 88 juga mengedukasi 100 siswa dan guru Mandua Palembang Kampus B mengenai pencegahan terorisme. Edukasi menekankan konsensus dasar negara, ciri akun radikal, serta pentingnya penyebaran pesan perdamaian. Informasi terakhir, memasuki September 2026, penonton drakor akan disuguhkan sejumlah judul baru dengan genre dan cerita yang beragam. Salah satunya adalah Made in Korea 2 yang tayang pada 9 September. Kemudian ada The Ordinary Jackpot hadir 10 September. Love Other Than Yours tayang global 12 September. Sementara The Scandal hadir 18 September. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, teman terbaik kamu. Itu dia Gerilya Cinta Caleb J, request dari teman produ yang ada di WhatsApp. Terus sebelumnya juga ada cerita jatuh cinta aku JJ dan juga Sweet Disposition The Temper Trap. Itu request dari teman produ yang ada di WhatsApp. Kalau kamu mau nambahin request kamu boleh langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Habis ini juga bakal aku kabarin info terbaru di dunia musik Indonesia. Stay tuned.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Duh, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
4: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
4: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
4: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
4: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga nggak sopan, tahu?
1: Ups, sorry.

di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang tuh emang musisi Indonesia lagi aktif-aktif banget ya. Umur-umurnya aktif apa ya, tahun 2026 banyak banget rilisan lagu baru dari musisi-musisi yang juga keren-keren, teman Pro 2. Salah satunya dari Alvin Jo nih, yang terkenal sebagai penyanyi jebolan juara X Factor Indonesia musim ketiga nih. Alvin Jo bakalan duet sama Leon Legend, penyanyi asal Madiun yang ternyata lekat sama musik dangdut dan koplo nih. Nah, bisa bayangin gak sih Alvin Jo dengan lagu-lagunya yang santai tiba-tiba duetnya sama penyanyi hipdut gitu ya. Jadi kalau kata Alvin Jo sendiri yang aku baca di rri.co.id, dia bilang emang duet ini tuh jadi eksperimen yang menarik banget karena memadukan afrobeat dan juga dangdut dalam satu sajian nih, Tom Pro 2. Judul lagu mereka yang terbaru dengan konsep gabungan afrobeat dan dangdut ini, judulnya adalah Can I Call You Mine, dengan judul semanis itu ya. Tapi dengan tipe lagu-lagu yang baru-baru ini juga lagi viral banget nih di media sosial dan juga di kalangan Gen Z ya. Jadi singlenya ini diharapkan bisa disukai sama semua kalangan, apalagi kalangan Gen Z nih. Buat yang suka juga sama sisi musikal yang lebih playful, Alvin bilang ini tuh jadi kesempatan mereka untuk memperluas ruang eksplorasi musik dangdut, apalagi juga memperkenalkan musik dangdut ke ranah global.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjem nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Teman-teman terbaik kamu, masih bareng Livia di Sayang Santai Siang. Dan masih bareng sama Pro 2 Hitlist, request dari teman Pro 2. Langsung aja kalau kamu mau request lewat WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Dan kalau kita ngomongin tentang musik di Indonesia, kayaknya emang tahun 2026 jadi tahun yang benar-benar beruntung ya untuk musisi-musisi yang rilis lagu terbarunya nih. Karena pendengar Indonesia tuh lagi asik-asiknya buat dengerin lagu musisi Indonesia atau Pro 2. Salah satunya dari Samuel Cipta nih. Dengan lagu terbarunya Jagat Rasa, Samuel Cipta berhasil menembus lebih dari 3 juta streaming nih tuh Pro 2. Keren banget gak sih? Walaupun baru dirilis beberapa bulan lalu, tapi udah dapat 3 juta streaming tuh Pro 2. Dan kalau kamu penasaran sama lagunya, ini dia Samuel Cipta, Jagat Rasa.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Running to Future by Zero Base One nomor 2. OT9 ya masih ya. Aduh, move on lah ya. Udah OT5 sekarang nih. Dan mereka juga udah beraktivitas sebagai grupnya masing-masing, Zero Base One dan juga Undouble ya. Apalagi sekarang Zero Base One udah dapat banyak banget penghargaan juga nih nomor 2 ya, di Jepang khususnya, karena album terbaru mereka, Real Love, itu dapat Double Crown under Japan's Oricon di tanggal 31 sampai tanggal 31 nanti. Itu kalau dikombinasiin mereka udah nangkring di chart paling atas di Jepang nomor 2 ya. Untuk popularity Zero Base One di Jepang juga emang lagi rame banget nih ya, setelah mereka rilis Japanese album setelah 10 bulan lamanya gitu ya. Setelah sebelumnya Japanese albumnya masih bersembilan, sekarang Japan albumnya udah berlima nih tuh nomor 2. Gimana menurut kamu tuh nomor 2? Buat kamu juga yang pengen request lagu favorit kamu, mungkin dari idol favorit kamu atau musisi favorit kamu, langsung aja WhatsApp di 0816-1106-916, karena kita masih di priority list sampai jam 12 siang nanti. Habis ini bakalan ada request dari Dinda di Bukit Baru, Olivia Rodrigo featuring Robert Smith, What's Wrong With Me.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat lagi akan berkumandang beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Imam Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Christmas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dilempar. Semacam aku ditutup.

Masih bareng Divya di Santai Siang Teman Pro 2. Walaupun sekarang lagi panas-panas banget ya, semoga aja kamu dapat tempat teduh untuk berteduh siang hari ini ya. Dan karena ini udah jam setengah satu, edisi Info Kuliner kali ini mau aku bahas tentang pistachio nih. Sekarang kayaknya semuanya dipistachioin gak sih? Dari kopi, dari makanan, sampai dessert itu kayak

semuanya banyak banget ya olahan dari pistachio nih. Salah satunya kata pecinta kuliner Nadia Salsabila di rri.co.id, tren pistachio ini berkembang setelah munculnya coklat Dubai nih tuh Umpro 2. Di coklat Dubai itu kan menggunakan pistachio sebagai salah satu bahan utamanya ya. Dan dari situ tuh mulai muncul tren pistachio yang digunakan dan dikreasikan di berbagai macam olahan tuh Umpro 2. Yang paling famous sih sejauh ini Dubai Chewy Cookies ya. Dubai Chewy Cookies kayaknya kalau kamu lihat di mana-mana itu ada pasti di menu dessert, mau itu di stand-stand UMKM, di Kambang Iwa, atau mungkin juga di kafe-kafe tertentu nih Umpro 2. Dan kenapa ya tren pistachio ini bisa semakin berkembang? Kalau menurut Nadia, fleksibilitas pistachio ini yang bikin bahan pistachio tuh bisa dipadupadakan bareng sama berbagai jenis makanan. Jadi pistachio juga bisa sebagai isian atau sebagai topping, dan cocok aja gitu ya sama berbagai macam jenis makanan. Dan menurut Nadia juga, gak semua olahan pistachio itu punya cita rasa yang sesuai sama warga Indonesia ya. Jadi ada yang waktu nyobain pistachio waktu FOMO-FOMO Dubai Chewy Cookies ternyata enak, tapi ada juga yang gak cocok gitu sama rasa pistachionya. Kalau kamu sendiri gimana nih Umpro 2, cocok gak nih sama tren pistachio kali ini?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

September aja belum mulai ya. Ini baru tanggal 30 Agustus tapi udah kebayang hektiknya di bulan September. Karena biasanya September, Oktober, November, Desember, disitulah plot twist kehidupan dimulai tuh umroh 2. Siap-siap aja sih ya. Tapi kalau kita ngomongin plot twist nih ya, ada juga plot twist dari dunia olahraga Indonesia nih tuh umroh 2, yaitu Timnas Basket Putra Indonesia yang meraih kemenangan 85-4 atas Singapura pada laga perdana grup C di Malaysia. Tapi tuh umroh 2, walaupun kita lagi bahagia banget dengar kabarnya, tapi ternyata pelatih David Singleton ini tetap aja memberikan kritik yang keras terhadap Timnas Basket Indonesia. Jadi pelatih Singleton menilai kalau Indonesia itu sempat kehilangan intensitas setelah membangun keunggulan besar pada paruh pertama pertandingan. Dan menurut pelatih David, situasi ini nih yang membuat Singapura mampu meningkatkan permainan dan memberikan tekanan yang lebih besar pada babak berikutnya. Walaupun akhirnya Indonesia tetap unggul setelah turun minum dengan skor 57-28 di kuarter terakhir pertandingan. Dan David juga bilang kalau pertandingan internasional itu menuntut Indonesia untuk bermain keras sepanjang laga tanpa mengenal situasi nyaman. Kalau kamu penasaran tentang cerita selengkapnya, boleh banget baca di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Ya, abis daylightnya Taylor Swift, terus tiba-tiba backsoundnya udah balik lagi nih ke mode yang cocok banget berbahas tentang olahraga, ya kan, Bang Pro 2. Kalau daylightnya Taylor Swift mungkin PD ya, mungkin daylightnya untuk pemain bola itu gajinya gak sih, ya, Bang Pro 2. Kalau kita pikir-pikir, berapa sih kira-kira gaji pemain bola terkenal kayak Lionel Messi nih contohnya. Nih, yang aku baca di rri.co.id, ternyata Lionel Messi menerima paket kompensasi senilai 70 hingga 80 juta dolar Amerika per serikat per tahun dari manajemen Inter Miami tahun 2002 ya. Sekarang juga Inter Miami CF bersama dengan George Mas dan Joe Mas memegang saham terbesar nih bareng sama David Beckham ya. Widih, widih, widih. Dan kehadiran Messi juga untuk kepemimpinan Beckham ini berhasil meningkatkan popularitas klub serta daya tarik MLS di tingkat global tahun 2002. Kalau kamu kepo lagi tentang

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Bro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ya, sudah jam 2 siang, udah waktunya untuk kamu ikutin top chart top 20 lokal dan juga maksudnya top 20 Indonesia dan juga top 20 internasional dari Pro 2 FM Jakarta. Teman Pro 2 dari jam 2 sampai jam 4. Kalau gitu, Divya harus sampai sini dulu. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung. Divya pamit. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, Teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

kamu memang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita.

jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2.

0: tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: 3 atau malah Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 3.

dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini, teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2019.

0: 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon, Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Landa Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

19 92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Semprodua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Produa, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
4: Terus lebih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
5: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampak.
5: Numpang Nampak.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Komandan FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Prudua, tentunya bari Anda im di sore ceria untuk hari ini. Setadi kita udah dengerin International Top 20 dari Prudua Jakarta, dan bagi kita ke Prudua Palembang di sore ceria, aku akan temenin kamu sampai jam 20 malam ya. So stay tune terus di Prudua FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Allah.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu?

merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Dance No More, Harry Styles, teman Pro 2 ya. Spesial buat kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan tentunya buat sore hari ini, cuaca masih kurang sehat, teman Pro 2. Kalau dilihat dari handphone ya, karena kan sekarang tuh handphone tuh kayak udah canggih-canggih, teman Pro 2. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana situasi cuaca gitu ya. Bisa melihat juga kondisi kesehatan kita seperti apa, teman Pro 2. Kalau di handphone aku nih ada notif katanya kualitas udara saat ini adalah tidak sehat. Jadi ini harus bisa dibilang nih kamu harus hati-hati banget sih, teman Pro 2, kalau misalkan mau beraktivitas di luar rumah ya. Kalau misalkan gak penting banget, mending kamu di rumah aja nonton gitu atau masak-masak di rumah kalau libur ya. Kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker, teman Pro 2. Terus juga kalau udah nyampe di tempat aktivitasan kamu, minum air putih banyak-banyak ya. Karena kalau sakit, teman Pro 2, sayang banget nih, kerjaan banyak menumpuk, teman Pro 2 ya. Kalau sakit tuh kayak gak enak banget ya, kitanya gak enak. Terus juga kasihan juga sama temen yang gantiin kerja kita gitu ya. Apalagi nih aku mau puterin lagu buat ibu-ibu di luar sana yang hebat banget, yang lagi sibuk di rumah, sibuk di luar, tetap kerja gitu. Ini lagu spesial buat kamu dari Tantri Kotak, Ibu Pekerja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Semasa itu kepada Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya. Dan aku masih tunggu buat kamu yang pengen ribu aktivitas, teman Pro 2 mau kasih informasi seputar lalu lintas, boleh banget bisa WhatsApp aku 0816 1106 916. Sembari kamu nyantai buat sore hari ini, aku update informasi ya seputar entertainment teman Pro 2 ya, biar gak pusing. Aku mau kasih info dari Cardi B. Jadi kalau aku lihat di media sosial kemarin, aku sempet Cardi B ini kayak ikut catwalk teman Pro 2, tiba-tiba pas di tengah jalan gitu dia tuh kayak langsung minggiran teman Pro 2, katanya sih mau ke toilet gitu. Bisa teman Pro 2 ya, di acara besar, di brand besar gitu. Kalau bukan Cardi B mungkin yang lain gak berani gitu ya. Tapi bukan aku bahas masalah itu teman Pro 2. Ini ada info terbaru dari Cardi B. Jadi Cardi B ini menyambut perilisan majalah Vogue edisi Arab Saudi yang menampilkan dirinya ini sebagai model cover edisi September 2026 di majalah itu. Wow. Tahu dong Cardi B itu seksi banget sama nomor 2, tapi tiba-tiba dia tuh masuk majalah Vogue edisi Arab gitu. Apakah dia bakal tertutup atau berhijab gitu ya? Jadi dalam edisi yang bertajuk Assalamualaikum Cardi B Glorious Fall Fashion Statement Coats Couture and High Jewelry. Cardi duduk di atas sebuah kursi dengan penampilan yang sangat elegan. Jadi semuanya Masya Allah gitu, kata Cardi B gitu ya. Jadi bukan kali ini Cardi B mengekspresikan diri dalam bahasa Arab. Jadi pada Desember 2025 juga ya menjadi perbincangan dan viral setelah memamerkan aktivitasnya sebagai salah satu bintang utama dalam festival musik MDLB Sunstorm di Riyadh, Arab Saudi ya. Jadi keviralan ibu empat orang anak itu mulai dari mengubah namanya menjadi Halal B, mengucapkan Masya Allah, mengucapkan Assalamualaikum kepada penggemarnya di Riyadh, sampai akhir pakaiannya pun serba tertutup gitu ya. Jadi dalam sebuah video kala itu, Cardi B ini teman Pro 2, bentar aku sambil cariin lagunya Cardi B gitu ya, biar komplit gitu. Jadi dalam sebuah video itu, para penggemarnya mengumumkan kedatangannya di Arab Saudi. Ia mengenakan abaya hitam lengkap dengan hijab, sambil berjalan di atas treadmill dan menyapa fans dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Lucu sih kalau Cardi B tahun berdua ya, kayak kocak banget sih.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja sujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dan

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Plus 1 kepada Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan gabung pada Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan Surah Al-Hijr ayat 26 sampai dengan 41 dengan Qori Haji Muhammad Siddiq Al-Hafiz. Dan nanti teman Pro 2 pada 18.96 menit akan dilanjutkan berdunan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini. Teman terbaik.

Shawn Mendes tambah per 2 is dead enough ya, sudah mentok pukul 18:45 tambah per 2 ya. Masih ingat film Squid Game tambah per 2, film seru di tahun kemarin ya, terakhir tambah per 2. Nah ini juga bakal ada Squid Game The Experience tambah per 2, ini bakal hadir di Jakarta. Jadi mulai 16 Oktober ya, bulan depan. Jadi pengunjung dapat mengikuti berbagai tantangan interaktif yang terinspirasi dari permainan dalam Squid Game. Jadi Squid Game The Experience Jakarta ini menjadi edisi pertama di Asia Tenggara. Sebelumnya wahana tersebut telah hadir di New York, Madrid, Seoul, London, Sydney, dan juga Tokyo. Jadi Squid Game The Experience akan digelar di Agora Mall, Tamrin 9 ya, Jakarta Pusat. Jadi wahana ini menempati area seluas lebih dari 1.900 persegi. 1.100 meter persegi ya, yang terdiri dari 6 ruangan bertema. Selain permainan, pengunjung juga dapat menikmati sejumlah spot foto dengan tata cahaya dan suara. Makanan dan minuman bertema serta merchandise eksklusif juga tersedia ya di Squid Game The Experience. Jadi Squid Game The Experience Jakarta akan beroperasi setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 10 malam ya. 10 pagi, 10 malam. Setiap sesi juga berlangsung sekitar 75 menit. Lumayan lama juga ya. Jadi pengalaman ini dapat diikuti pengunjung berusia 13 tahun ke atas. Jadi pengunjung juga ya berusia di bawah 13 tahun wajib didampingi juga orang dewasa ya. Kira-kira berapa sih harga tiketnya kalau kamu pengen merasakan The Squid Experience gitu? The Squid ya. Squid Game teman berdua ya. Jadi kamu bisa beli tiketnya teman berdua, itu udah dibuka 31 Agustus ya. Paling murahnya dimulai dari 299.300 sampai 349.000 rupiah tergantung hari dan waktu kunjungan kamu gitu. Gimana mau coba tahun berdua? Boleh ya.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

101,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Conan Gray Door, teman Pro 2 ya. Dan nanti teman Pro 2 di pukul 19 sampai pukul 20 kita agak gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Pro ID. Tapi sebelum ke Jakarta, aku mau kasih dulu info Pro 2 berikut ini ya. Tetap terus stay tune di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Pro 2 Palembang untuk malam hari ini bersama Rian. Dari informasi pertama, sub di Palembang beberapa pekan terakhir didominasi karhutla di Oki, terutama di Cengal, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan. BPBD Sumsel menyebut arah angin membawa asap dari Oki menuju kawasan perkotaan Palembang. Kondisi geografis Palembang yang rendah membuat asap lebih mudah masuk dan bertahan, sedangkan asap menuju Jambi berasal dari Muba dan Banyuasin. Pemerintah pusat menambah dukungan berupa armada udara, eskavator, pompa air, sumur bor, dan juga kendaraan operasional. Satu helikopter sudah tiba di Sumsel pada 28 Agustus 2026 untuk memperkuat penanganan karhutla sesuai kondisi cuaca. Sebanyak 20 eskavator akan membantu membuat sekat kanal dan juga memperdalam embung di wilayah rawan kebakaran. Dari informasi lain, program makan bergizi gratis atau MBG mulai disalurkan di Palembang sejak April 2026 dengan 120.000 penerima manfaat. Prioritas penerima meliputi anak PAUD SMP sampai SMP, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita stunting. Kepala KPPG Palembang, Nuria Hartikasari menyebut sekitar 800 dapur SPPG telah beroperasi di Sumatera Selatan. Setelah perluasan Juni 2026, fokus diarahkan pada optimalisasi operasional, pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan informasi terakhir, Polda Sumsel membekali ratusan mahasiswa baru UIN Raden Patah, Palembang, dengan wawasan kebangsaan. Seminar tersebut membahas peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga persatuan serta menghadapi intoleransi dan juga radikalisme. Sekian info Pro 2 Palembang untuk malam hari ini bersama Rian.
1: Informasi terkini info Pro 2, info Pro 2, info Pro 2, info Pro 2.

Om Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Info Pro 2. Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

Ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan

gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bangsa mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat hari Minggu yang akan berakhir beberapa jam lagi. Karena beberapa jam lagi juga aku bakal nemenin kamu dan saatnya dijaga malam. Jangan galau malam-malam, apalagi mikirin besok dari Senin ya. Spill lagu favorit kamu atau yang mewakili suasana hati kamu banget malam hari ini. Kita nyanyi bareng atau nyanyi dalam hati aja. Dan menin kamu juga yang mungkin lagi di jalan atau yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas kembali di hari Senin besok. Spill ke WhatsApp Pro 2 0816 11 16 916. Drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan juga malam kita start dari pukul 20 sampai nanti di pukul 24 untuk hari Minggu malam ini.

Yang biasa kalau nyari soulmate itu melalui media sosial teman bro dua. Ngerasa kayak lebih mudah banget ya berteman itu kalau secara daring dibandingkan ketemu secara real life untuk membangun bondingnya. Jangankan itu untuk basa-basi kayak ada, aduh bingung banget ngomong apaan. Tapi kalau secara online, biasanya ada orang yang kayak lebih mudah banget ya untuk bisa berkenalan, berbincang apapun itu kayak nyambung aja gitu. Bahkan sejak pertama kali media sosial ini ada, itu tuh langsung ya kayak yaudah temennya di situ. Bahkan temennya di media sosial tuh lebih banyak daripada dunia nyata. Terbukti ada yang sampai puluhan ribu ya pertemanan. Atau mungkin kalau sekarang sih paling banyak tuh ya followers yang mungkin kamu juga nggak tahu siapa. Tapi kalau dulu pada awal-awalnya media sosial itu ada, kita tuh kayak emang bener-bener nyari orang yang kita kenal ya, nyari teman lama, nyari mantan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kan banyak juga nih media sosial platformnya yang udah mulai tutup ya. Udah mulai tutup ya, emang udah tutup. Kayak Friendster udah gak ada, kayak Pet juga udah gak ada. Nah, kemarin Twitter kan tuh sempet berganti tuh sama X ya, diganti jadi X. Nah, kabar baiknya adalah Twitter, mereka udah menyatakan kembali lagi ke dunia jejaring sosial. Kali ini ya, mereka bukan bagian dari X, tapi emang benar-benar hadir sebagai pesaing dari X sih, teman Pro 2. Jadi Twitter tuh hidup kembali ya, jeng-jeng. Hidup kembali, dan platform ini disiapkan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Stephen Coates ya. Dia adalah mantan penasehat hukum untuk Twitter yang lama sebelum bertransformasi jadi X. Dan ini kamu udah bisa buka tuh situsnya, ada di twitter.now ya. Coba deh ya, twitter.now. Itu logonya biru semua ya. Dan nanti kamu bakal disambut sama tulisan apa sih? We are down, we are on it, already learning things the hard way, we will back as soon as we can, love you guys, katanya gitu sih. Nah, coba kalau mungkin kamu bisa login, coba login. Aku belum coba untuk login sih. Apakah bisa pakai akun? Kayaknya nggak mungkin deh ya. Kayaknya kita harus bikin akun baru ya, atau pakai login akun X juga, karena kan akun X Twitter kita kan ketika dia berubah jadi X ya tetap aja kan, kita nggak perlu login atau bikin akun baru kan. Dan ini ternyata udah lama direncanain sama si Stephen ini. Ya, dan akhirnya bisa diwujudkan karena perusahaan rintisan yang bernama Operation Bluebird ya. Nah, ketika mengakses situs webnya, Twitter yang baru ini dia akan mempertahankan warna biru seperti versi awalnya media sosial ini. Is biru banget. Dan kalau kamu buka laman webnya, kamu akan lihat ada logo burung. Burung yang ditampilkan ini beda ya dari logo lama, karena kayak udah di-upgrade gitu loh burungnya. Nah, peluncuran platform ini sendiri terjadi ketika seorang hakim ini masih mempertimbangkan pemberian perintah sementara kepada pengembang aplikasi ini yang diajukan oleh Elon Musk dan X sebagai bagian dari gugatan merek dagang yang tengah berlangsung gitu. Jadi ini ternyata emang nunggunya tuh berbulan-bulan untuk meluncurkan produk Twitter ini, teman Pro 2. Dan Operation Bluebird sendiri berulang kali bilang kalau proyek ini legal ya, karena Elon Musk sendiri kan dengan cepat mengubah nama dan logo Twitter jadi X setelah membelinya di tahun 2022. Jadi bisa dong dengan identitas dan kekayaan intelektual Twitter yang lama yang telah ditinggalkan. Jadi memungkinkan kalau sekarang mereka bikin Twitter lagi gitu, kecuali kalau emang benar-benar Twitter nggak boleh lagi tuh digunakan bla bla bla gitu kan. Nah, ini yang menjadi gugatan sekarang sih, teman Pro 2. Prosesnya sekarang kasusnya masih dalam persidangan ya, tapi sepertinya akan menguntungkan Bluebird Operation sih, makanya mereka tuh kayak udah yang ya udah langsung aja. Ini dia twitter.now. Kamu bisa login melalui website-nya, karena belum ada informasi juga sih untuk aplikasinya, karena sekarang baru aja tersedia dalam versi website.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro 2 RRI Palembang.

nomornya kamu di Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Tanggal 28 kemarin kan, itu dari Kementerian Komunikasi Digital baru aja menerbitkan sebuah surat, bukan surat kaleng tapi surat edaran. Ini terkait dengan larangan operator seluler menghilangkan sisa kuota internet yang udah dibayar oleh pelanggan ataupun mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan kuota tersebut, teman Pro2. Ini nih yang selalu kesel banget ya. Langsung bingung dong, kayak misalnya kuota kamu batasnya sampai nanti 31 Agustus nih. Nah, terus hari ini misalnya itu dia masih tersisa ya sekitar mungkin ya 9 GB lah, 9 giga. Saking mungkin kamu jarang gunain ya, karena kamu tuh ngisi kuota karena kamu tuh sering bepergian keluar. Jadi kalau misalnya di rumah pakai wifi, mungkin di tempat kerja atau mungkin di sekolah pakai wifi. Nah, otomatis kuotanya masih sisa banyak padahal masanya udah mau berakhir nih. Itu bakal kamu gunain buat apa, teman Pro2? Langsung maraton nonton film. Biar abis-abis dah tuh ya. Daripada menguap gitu aja kan. Nah, sekarang gak boleh ya. Jadi kalau menurut dari Menkomdig bahwa kuota yang udah kita bayar nih sebagai pelanggan itu tuh hak kita gitu. Jadi sisa kuota kita tuh gak boleh begitu aja hangus, dan pihak operator itu gak boleh mengenakan biaya tambahan ya, hanya untuk kita mempertahankan sisa kuota tersebut, teman Pro2. Nah, jadi melalui aturan tersebut pelanggan juga harus diberikan pilihan terkait perlindungan sisa kuota. Jadi nanti ada beberapa pilihan, kayak misalnya mau di roll over ke periode berikutnya, atau mau perpanjangan masa aktif, mau pengalihan manfaat, kompensasi, atau bahkan refund nih, teman Pro2. Nah, pilihan mekanisme ini

harus ditentukan oleh pelanggan, bukan operator. Pencet 1 kalau kamu mau pengalihan manfaat, pencet 2 kalau kamu mau perpanjangan masa aktif, kayak gitulah kurang lebih. Nah, operator seluler juga bakal diwajibkan untuk ngasih informasi yang jelas tentang harga, jumlah kuota, masa berlaku, sampai perlakuan terhadap sisa kuota. Ya, jadi laporan pemenuhan kewajiban pertama ini harus disampaikan kepada Kementerian Komunikasi Digital paling lambat 28 September 2020. Jadi waktunya 1 bulan untuk pihak operator seluler di sini ya. Mereka juga wajib untuk melaporkan secara berkala setiap bulannya. Gitu. Kita lihat aja nanti deh penerapannya ke depan nanti. Apakah kamu akan semakin puas untuk menjaga dan mempertahankan kuota kamu? Jadi gak perlu bingung lagi, duh sudah mau habis nih, ngapain nih kira-kira nih sisa kuotanya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio RR yang paling baik, teman terbaik kamu. The boy is mine. Tapi kalau ngomongin yang namanya game itu bukan cuma kesukaannya anak laki-laki aja ya. Laki-laki dewasa, sekarang anak-anak segala gender, segala usia, dari kecil sampai dewasa juga suka banget main game dengan berbagai pilihannya, teman produa, termasuk kalau kamu juga pecinta Lego. Jadi Lego ini yang terbaru, mereka tuh baru aja memperkenalkan di Gamescom 2026, yaitu Lego Skylines. Jadi ini adalah sebuah game membangun kota ala SimCity yang seluruh dunianya itu terbuat dari balok Lego ya. Wes, seru banget nih, teman berdua. Dan di sini kamu sebagai pemain bakal membangun kota yang berfungsi dengan baik, lengkap sama pemukimannya, pertanian, dan berbagai fasilitas untuk warga yang ada di situ. Nah, bedanya semuanya tuh bisa dibuat lebih bebas gitu loh. Jadi nggak harus selalu masuk akal. Terserah kamu mau bikin seliarnya imajinasi kamu deh ya, teman pro 2. Nah, jadi kamu bisa memenuhi setiap sudut kotanya dengan toko roti yang membuat donat dari gandum hasil pertanian sendiri. Kota yang dibangun juga gak harus kayak apa sih, sebuah kota metropolis yang emang kayak seperti real life, yang seperti apa ya, pokoknya semuanya tuh bebas. Kamu sebagai pemain menentukan bentuk kotanya tuh seperti apa gitu. Mau yang absurd sekalipun juga bisa, semua bisa diwujudkan dengan Legoin. Jadi Lego Skyline itu dikembangkan oleh Iceflake Studios dan belum punya tanggal rilis resmi. Nantinya bakal tersedia di konsol game ya, kayak di apa sih, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2. Oh iya, yeah, di PC juga ada kok. Langsung kayak, di mana lagi, di PC gak bisa? Ya bisa. Nah, jadi ada bocoran juga sih bahwa Lego sekarang tuh emang lagi istirahat dari collab-nya bareng sama franchise gede kayak DC, Star Wars. Karena mereka tuh terakhir kemarin ada Lego Batman ya. Nah, ya. Jadi sekarang mereka lagi pengen mencoba untuk gimana membuat sesuatu yang kayak dalam Lego Skyline ini ya, membuat sesuatu yang emang benar-benar bisa mengembangkan imajinasi kamu gitu loh. Apalagi kalau misalnya kamu tuh punya imajinasi di kepala kamu, pengen banget bangun ini, bangun itu, pengen banget punya negara sendiri, bahkan mungkin punya kota sendiri. Nah, di sini kamu bisa mengimajinasikannya, teman pro 2. Benar-benar bangun sendiri loh ya, pakai Legonya, teman pro 2 gitu. Poin ini panjang banget sih kalau mau dijelasin. Yang jelas kamu tinggal tungguin aja ya tanggal rilisnya, dan dijamin sih ini hati-hati aja, nanti bakal ada yang lebih betah lagi untuk berlama-lama untuk membangun kotanya sendiri. Kamu jadi wali kotanya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Assalamualaikum, kamu ditemenin sama Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu pukul 21:12 teman Pro 2 yang lagi di jalan. Hati-hati ya, semangat buat kamu yang masih tetap beraktivitas hari Minggu malam kayak gini. Yang lagi ngisi semangat juga untuk menghadapi kembali hari esok, teman Pro 2. Dan kualitas udara di Palembang, untuk indeks kualitas udaranya pada hari ini per 21.12 ya, secara real time terpantau tidak sehat teman Pro 2. Oke. Jangan lupa masker ya. Ini beberapa orang yang aku kenal. Iyalah, masa gak kenal. Ada yang udah mulai radang, ada yang udah pada meriang-meriang badannya, gak enak. Kayak ada juga beberapa yang katanya udah mulai kayak perih banget gitu kalau tarik napas ya. Duh, sehat-sehat aja sih semuanya teman Pro 2. Kamu yang mungkin juga sering banget warawiri di luar sana, selalu gunakan masker. Masker. Karena itu ada partikel-partikel halus kecil yang kayak enggak bisa kita lihat dengan mata, tapi kalau pas dia udah nempel di sesuatu tempat gitu baru kelihatan tuh ya. Makanya bayangin aja kalau misalnya dia masuk ke saluran pernapasan kamu. Jadi jagalah dan cegah dengan menggunakan masker. Penting banget teman Pro 2. Semoga ini segera berlalu ya, kabut asap ini. Dan kamu bisa lagi tuh olahraga malam, menikmati segarnya udara kota Palembang. Bahkan ketika pagi sampai malam hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Amerika.

hari ini teman berdua bareng sama Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Sebenarnya kalau ngomongin jalanin hubungan ya, terus ada berantem-berantemnya, itu juga seru sih sebenarnya. Tapi kalau berantem terlalu sering ya, akhirnya jadi lagu deh. Berapa kali sih kita akan saling memaafkan? Nah, beruntung kalau kamu ketika ngejalanin hubungan punya seseorang yang jago banget ngasih saran soal hubungan percintaan. Orang yang mungkin paling ngerti banget sama kondisi kamu, juga bisa negur kamu kalau ada yang salah, yang bisa melihat perspektif kamu dan pasangan kamu, bahkan lebih baik dari kamu sendiri, yang plot twistnya dia sendiri adalah single fighter. Dia sendiri jomblo, gak punya pasangan, lagi gak menjalin hubungan, bahkan mungkin belum pernah menjalin hubungan, tapi kok jago banget ya ngasih masukan. Kenapa? Ini ternyata ada istilahnya dalam teori psikologi, namanya adalah psychological distance theory, dikembangkan sama psikolog namanya Yakov Trop. Intinya, orang tuh bisa buat keputusan yang lebih rasional kalau mereka secara emosional tuh tidak terlibat dalam situasinya. Ya, kayak misalnya kamu tuh pasti akan tertutupi, akan begitu sangat emosional ya, ketika butuh masukan, butuh mengambil

diliputi rasa cemburu, takut ya, dan ini yang malah bisa mengaburkan cara kamu melihat masalah teman berdua. Ibaratnya lagi bucin-bucinnya udah tahu toksik, tapi masih aja ya. Akhirnya berapa kali kamu akan terus balikan, balikan lagi, putus, balikan lagi. Disitulah kamu butuh seseorang yang punya cara berpikir bijak soal masalah orang lain dibandingkan masalah dia sendiri. Karena itu dia tadi ada jarak emosional ya antara dia sama masalah itu, masalah yang dihadapi sama temannya itu gitu. Karena gini, kalau misalnya ya kita sendiri nih di luar dari kita punya masalah, mungkin kita ngasih saran sama teman kita ya. Ada satu sebuah situasi, situasi pribadi. Nah itu akan mengaitkan emosi dan logika yang saling tumpang tindih ya. Nah tapi itu kalau kita misalnya dalam situasi pribadi kita. Nah kalau kita melihat situasi orang lain, kita bisa mempertimbangkan berbagai perspektif dengan lebih luas dan efektif. Karena kita tidak melibatkan emosi, kita tidak melibatkan logika yang saling tarik menarik di situ ya, saling mengaburkan di situ teman pro dua. Makanya kadang tuh ada orang tuh kayak gini, kamu tuh kok kalau kayak ngurusin, bukan ngurusin sih, kayak ngasih masukan ke permasalahan orang lain, kok jago banget ya. Tapi ngurusin dia sendirinya tuh gak bisa kayak gitu. Karena itu tadi teman pro 2 ya, namanya itu adalah Solomon's Paradox teman pro 2. Orang cenderung berpikir lebih bijak soal masalah orang lain dibandingkan masalah mereka sendiri. Tuh, kamu punya gak teman yang kayak gini? Atau mungkin jangan-jangan teman pro 2, kamu sendirilah adalah orangnya.

0: juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi.

103.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Jadi sebenarnya kalau kamu punya teman yang kayak jago banget ya ngasih saran, jago banget kayaknya yang mencari solusi akan masalah hubungan kamu, sebenarnya mungkin bukan karena dia itu lebih berpengalaman ya, padahal kan dia single. Atau kayak perasaan ngejalin hubungan gak pernah deh, tapi kok kayak jago banget gitu ngasih saran, ngasih solusi ya. Ini lebih karena posisinya dia sih, teman pro 2. Dia gak melibatkan ego ya ketika terlibat di dalam emosi kamu atau masalah kamu ini tadi yang kamu curhatin, atau kamu minta perspektif kamu dong, minta pendapat kamu dong. Dia gak punya rasa takut kehilangan, dia gak punya kenangan manis yang bikin dia jadi ngerasa bias ketika mengambil sebuah keputusan gitu ya, teman pro 2. Jadi dia tuh melihat situasi tuh apa adanya, gak ada kepentingan emosional apapun gitu. Jadi kadang mungkin gini ya, ah lu mah tau apaan, orang single kayak gitu gak pernah pacaran, atau mungkin kayak gak pernah apa sih, terakhir ngejalin hubungan aja udah 50 tahun yang lalu. Sok tahu lu, tahu apa kamu tentang hubungan ini? Nah, sebenarnya bukan karena pengalaman teman pro 2, tapi karena posisinya dia. Dia enggak punya ego di situ ya. Enggak, dia enggak melibatkan ego di situ, teman pro 2. Tapi sebenarnya ada catatan juga sih di sini yang mesti kamu ingat, bukan cuma karena dia single bukan berarti sarannya dia otomatis lebih baik ya. Karena gini, jarak emosional itu kan bisa bikin dia punya pikiran yang jernih, tapi juga bisa menciptakan blind spot. Jadi dia nggak sepenuhnya mengerti kompleksnya dinamika hubungan yang udah kamu alamin, yang akhirnya saran terbaik ini emang biasanya harusnya datang dari orang yang sudah cukup dekat untuk peduli sama kamu, tapi juga cukup jauh untuk bisa tetap objektif melihat permasalahan kamu. Jadi kalau kamu misalnya nih ya mau menyelesaikan masalahnya sendiri, kamu juga bisa meletakkan diri kamu, posisi kamu, seolah-olah kamu ada di posisi teman kamu, teman bro 2. Bisa gak? Ya, jadi kayak misalnya kayak gini, kalau misalnya ini bukan aku yang ngalamin ya, ini teman aku yang ngalamin ya, aku bakal bilang apa ya ke dia? Nah, gitu ya. Jadi kejelasannya bukan soal seberapa banyak pengalaman yang dipunya, tapi tentang seberapa jauh sih bisa melihat permasalahan ini tanpa emosi yang menghalangi pandangan, teman bro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa nggak ada orang deh yang bisa aku minta tolong buat ngasih saran atau solusi, ya udah tempatkan diri kamu jadi orang itu dan tempatkanlah permasalahan itu, misalnya itu terjadi sama teman kamu atau orang terdekat kamu gitu ya, yang akhirnya kamu bisa melihat sebuah keputusan yang diambil menjadi sebuah keputusan yang terbaik.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Mari yang kamu di Pro 2 ada di Palembang, teman terbaik kamu. Ya, yang kamu rasain ketika udah selesai menjalani banyak banget kegiatan hari ini, tiba-tiba muncul di pikiran flashback, mungkin tadi ada sempat ada beberapa momen gitu ya yang gak terlalu kamu perhatiin banget. Tapi tiba-tiba pas lagi sendirian malam hari kayak gini, kayak di review lagi gitu, kayak ceret diputar ulang lagi gitu, semua yang kamu alamin hari ini, langsung tiba-tiba kamu sadar gitu loh, kayaknya dia gak suka deh sama aku. Atau enggak, tuh orang kenapa ya, emang aku ngapain ya. Dan biasanya emang merasa tidak disukai orang lain itu tuh hampir dirasain juga loh sama semua orang Tuan Pro 2, iya kan? Dan biasanya kita ada yang malah terbebani sama pikiran itu. Kenapa ya dia gak suka sama aku? Aku salah apa ya? Kok dia kayaknya kesel banget ya? Kok dia sebel banget ya sama aku ya? Gitu Tuan Pro 2. Dan yang pastinya itu menyenangkan banget ya, kalau kita tahu kalau kita tuh disukai sama banyak orang. Walaupun kita bukan selebritis, tapi selebritis juga punya hater kan? Punya haters. Dan saat ini emang bisa dibilang kita berada di masa ketika orang-orang hadir dengan berbagai latar belakang, hadir dengan berbagai kepentingan. Jadi gak heran sih kalau akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita, Tuan Pro 2. Kita. Ya, bisa aja misalnya tiba-tiba ada teman kampus yang nolak diajak hangout bareng. Tiba-tiba aja ada teman ekskul yang menjauh ke sebelah sana, mungkin. Ada rekan kerja di kantor yang tiba-tiba bersikap dingin, ya, biasanya makan siang bareng, ini enggak. Ada mungkin kenalan yang sengaja menghindar ketika kita tidak sengaja berpapasan gitu. Nah, otomatis bikin jadi overthinking gak sih, ya? Pertanyaan, bertanya-tanya pada diri sendiri, mencoba mengingat lagi terakhir kali interaksi sama dia apa ya? Apa ya obrolan terakhir ya? Apa ya isi chat terakhir? Dan aku salah ngomong kali ya? Aku ada salah apa ya sama dia? Nah, kenapa ya? Ini akhirnya malah bikin rasa gak nyaman di diri kita sendiri, Teman Pro 2. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kamu tahu gak sih? Dari laman Capsule NZ, dia tuh memaparkan bahwa ketika kamu merasa cemas, mengetahui ada orang yang tidak menyukai kita tuh sebenarnya sangat manusiawi banget sih. Jadi kamu gak sendiri ya, semua orang juga merasakan hal yang sama gitu. Bahkan mungkin ketika kita sebagai manusia ya, yang selalu mendambakan agar dirinya disukai, ya itu memang udah ada dari zaman purba. Jadi bukan cuma sekarang aja sih, karena ada media sosial kayak gitu ya. Dulu zaman-zamannya memburu dan meramu, ketergantungan pada kelompok tuh kan tinggi banget ya. Hidup manusia dulu hidup kan berkelompok. Jadi dikucilkan atau enggak disukai sama kelompoknya, pada masa itu tuh malah bisa mendatangkan ancaman terhadap apa? Keselamatan diri sendiri termasuk kematian gitu. Nah, kalau di era modern sekarang, meskipun cara hidup kita udah berubah ya, karena ya lebih semakin apa sih individualistis, tapi sebagian besar dari kita tetap menginginkan orang lain untuk ibaratnya tuh kayak setuju sama kita gitu, sehingga kita merasa bersedia untuk didukung gitu ya. Dengan begitu kita akan merasa diterima di dan menjalani aktivitas sehari pun juga kayak terasa lebih mudah ya. Nah ya gitu Tuan Pro 2. Jadi nanti aku bakal ngebahas ini sedikit deh, kenapa kita jadi sering overthinking ya, dan sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin gitu ketika ada orang gak suka sama kita.

0: ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujungnya
2: kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Malam hari ini kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu David Bayu. Dari takut teman Pro 2, jangan terlalu merasa menderita kalau tiba-tiba ada orang yang sikapnya berubah 180 derajat, yang tadinya akrab banget, yang tadinya baik banget, oh tiba-tiba ya. Atau mungkin gak ada angin, gak ada hujan, perasaan hubungannya biasa-biasa aja gitu ya. Akrab banget juga enggak, bersapa ala kadarnya, tiba-tiba muka tembok banget gitu. Bikin langsung jadi overthinking dong, kepikiran. Lah, kenapa ya? Dan ada sebuah artikel yang berjudul Why does it bother us so much when someone doesn't like us, dari Psychology Today. Jadi orang yang tumbuh di lingkungan masa kecil itu ternyata sering mengalami, ketika dia sering mengalami penolakan ya di masa kecilnya, dia bakal sangat peka banget nih terhadap perubahan kecil akan sikap orang lain. Nah ini ketika biasanya terjadi ada orang mulai tidak memperdulikan, cuek kayak gitu ya, kita bakal overthinking dong dan langsung cari tahu nih, ngecek lagi nih chat terakhir kita ya, ngomong apa sih emang salah ngomong ya, atau mungkin sempat komen gitu di media sosialnya, salah ngomong gak sih ini, cari tahu gitu ya, mencari tahu apa yang mungkin bisa disalahartikan, nanya mungkin sama temen, nanya sama siapa gitu. Nah apakah aku menyinggung perasaannya, dan di sini mungkin kamu coba cari tahu gitu ya, ada gak sih momen yang kamu udah menyinggung orang lain kayak gitu ya teman Pro 2. Atau mungkin jangan-jangan orang itu udah salah paham sama kamu, seperti itu. Nah, tahu gak teman Pro 2? Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, apapun pendapat mereka seharusnya tidak menjadi masalah bagi kamu teman Pro 2 ya. Karena hal ini tidak akan mengubah siapa diri kamu. Paham ya sampai sini. Kita bukan lagi kuliah ya, tapi mencoba untuk mengerti aja sih, karena kadang hal seperti ini suka bikin kita di overthinking ya. Ada orang tiba-tiba gitu, entah dia moodnya berubah sendiri atau mungkin karena emang faktor dari kitanya, kita yang jadi repot gitu mikirinnya, kenapa ya. Nah berhenti memikirkan itu, karena apapun pendapat mereka seharusnya tidak menjadi masalah bagi kamu tuan Pro 2. Itu gak akan mengubah siapa diri kamu gitu ya. Apalagi kalau memang kamu merasa bahwa aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak gak ada chat ataupun juga komentar terakhir yang menyinggung perasaannya dia, dan mengetahui bahwa kita tidak disukai orang lain itu memang perasaan yang tidak menyenangkan ya teman Pro 2. Bayangkan kalau misalnya tiba-tiba harus satu ruangan, harus satu kelompok, harus satu circle, dan itu tuh emang bakal bikin gelisah banget sih teman Pro 2. Bakal bikin cemas juga pastinya. Nah, ada beberapa cara menyikapinya dengan bijak supaya kamu tidak tenggelam sendiri dalam kecemasan dan overthinking ketika ada seseorang yang mungkin, atau beberapa orang atau banyak orang yang sepertinya dia tidak suka sama saya.

Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

kamu di Prodi WHR di Palembang. Teman terbaik kamu. Bukan mencoba untuk bijak teman Prodi 2, tapi kalau ngelihat dari laman Tirto, cie. Aku ditemani sama Tirto ya. Yang ngasih tahu gimana sih cara menyikapi ketika kita mengetahui kita tidak disukai oleh orang lain. Okay. Kadang emang pengennya tuh cuek aja ya. Tapi coba deh, secara perlahan kita mencoba ya. Menurut dokter Marcia Reynold dari Psychology Today, langkah yang paling penting adalah mengenali reaksi defensif tubuh kita ketika merasa cemas. Pastinya ketika pertama kali ngerasa kita gak disukain orang, kita bakal ngerasa cemas dong. Amati di mana rasa cemas itu termanifestasikan. Apakah berupa sesak di dada atau tegang di pundak? Tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan saraf kamu. Selanjutnya evaluasi apakah sikap yang tidak disuka orang tersebut benar-benar mempengaruhi pekerjaan atau hidup kamu, teman pro 2. Kalau tidak, lepaskan keinginan kamu untuk disukai sama dia dan tetap bersikap netral tanpa membalas kebencian. Stay cool. Bahasa singkatnya adalah stay cool. Nah, terus selain itu teman pro 2, coba tanya sama diri sendiri, seberapa besar sih dampak ketidaksukaan orang ini terhadap masa depan kamu gitu. Dan ini dalam meredakan kecemasan ini juga bisa dilakukan melalui latihan pernapasan ya. Ternyata latihan pernapasan emang se-ngefek itu teman pro 2. Kalau misalnya ketidaksukaan orang itu dipicu oleh kesalahan yang memang berasal dari kamu, ya segera minta maaf ya. Minta maaf secara tulus tanpa mencari pembenaran. Kadang ada orang yang minta tulus tapi ada tapinya. Atau pakai alasan gitu, karena gitu ya. Iya, so aku kayak gini juga karena gini-gini, maaf ya. Padahal pokoknya minta maaf dah, sudah ya, enggak usah cari pembenaran, penting minta maaf deh teman pro 2 kalau memang ketidaksukaan itu dipicu sama kesalahan yang berasal dari kamu. Misalnya kamu udah nyinggung perasaan dia gitu ya. Itu kemudian ada lagi nih teman pro 2. Kalau ternyata ketidaksukaannya murni karena perbedaan pandangan, perbedaan nilai, kecemburuan, nah ini berarti saatnya bikin batasan yang tegas untuk melindungi kesehatan mental kamu. Jadi batasan ini akan bisa membatasi interaksi kamu ya sama orang yang gak suka sama kamu ini. Nah kalau misalnya segala upaya perbaikan kamu gak dihargai, kamu bisa mengetahui kapan saatnya merelakan orang yang tidak menyukai kamu itu ya. Karena kalau energi kamu habiskan hanya di situ aja, sayang banget. Alihkan energi kamu untuk membangun hubungan yang positif dengan orang-orang yang tulus yang mendukung perkembangan diri kamu ya. Jadi jangan overthinking lagi ya sayang.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang muntuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Senin 31 Agustus 2026. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya bakal ada Spada yang lebih tematik lagi. Hari ini dalam rangkaian Kita Indonesia ya, hadir buat kamu semua dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan satu jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaallah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah gak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri, daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah, tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja, lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan. Tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi, lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman, ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyirun. Barakallah liwalakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cat, huruf A dibaca AE menjadi cat. Pada kata cake, huruf A justru dibaca EI sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca AA menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi seperti bahasa Indonesia. Cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
3: Teman terbaik.

0: do or die.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana dengan kabar lalu lintas di sekitar kamu kalau pagi-pagi? Wow, kalau biasanya tuh kayak Senin apalagi ya. Senin tuh kayak hektik banget gak sih? Sebelum memang asap ini menyelimuti Palembang ya teman Pro 2. Dimana memang jam sekolah anak-anak itu masih tetap pagi banget nih. Tapi kan memang sekarang ya, karena jam sekolahnya udah pada mundur ya ke jam 8 misalnya. Jadi mungkin kalau jam-jam segini justru ini belum macet-macet amat gitu ya. Karena memang ada perubahan jam masuk sekolah gitu kan teman Pro 2. Tapi yang jelas nih buat kamu yang tetap harus aktivitasan pagi-pagi, ya udah titip DJ aja nih ya. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan aja kamu selamat sampai tujuan pastinya. Dan juga pastinya kamu bakal terus cheerful aja lah ya buat hari ini. Apalagi ngomongin seputaran hari Seninnya kamu ya teman Pro 2. Nah itu dia ya. Nanti aku bakal kasih dan update banyak kabar nih buat kamu.

pakai masker. Iya dong ya. Oke lah, nanti aku bakal kasih kabar-kabar terkini buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan terus dengerin suaranya Resti Chandra.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Karena tuh, Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Mic drop ya BTS teman Pro 2. Aku sudah puterin buat kamu spesial banget ya. Oke, pagi-pagi aku pengen kasih kabar ya. Seperti yang udah aku infoin sama kamu teman Pro 2, kalau pagi ini tuh aku bakal update beberapa kabar yang bakal bikin kamu makin fresh aja. Wah, setuju dong ya. Karena memang sih kalau kita bilang teman Pro 2, pagi-pagi ini kan momen dimana kita tuh kayak ngumpulin semangat banget ya, ngumpulin positive vibes yang salah satunya tuh bisa kita dapetin ketika kita tuh gak dapetin atau baca atau mendengarkan gitu kan kabar-kabar positif. Waduh, mood kita tuh kayak berasa ya positif banget. Kayak aku bilang tadi, positive vibes ya teman Pro 2. Jadi menyenangkan banget dong pastinya ya. Jadi makanya banyak banget seruan untuk misal nih gitu ya. Lebih baik kamu pagi-pagi diet media sosial dah daripada ternyata bakal bikin kamu bad mood. Pernah gak sih denger yang kayak gitu teman Pro 2? Jadi better ya udah kamu gak usah scroll-scroll kalau kira-kira hasil scrollnya kamu tuh malah bikin kamu bad mood. Mending cari aktivitas positif lainnya. Ada sih mungkin ya kegiatan-kegiatan yang memang itu bakal lebih safe lagi buat kamu teman Pro 2. Pasti ya. Oke, dan ini jelas nih aku mau kasih kabar sama kamu teman Pro 2 yang datang dari PT KAI. Jadi Kereta Api Indonesia yang sekarang ini udah makin keren aja loh karena sudah menerapkan pendekatan safety at scale di perlintasan sebidang ya. Bagus banget gak tuh? Jadi ini nih safety at scale itu pada 190 titik prioritas perlintasan bidang ya sudah diterapkan nih. Dan kebijakan tersebut mencakup pemetaan resiko keselamatan pada 1214 lokasi perlintasan di seluruh wilayah operasional. Jadi emang langkah pengamanan ini mendukung pertumbuhan angkutan massal yang melayani 307,86 juta pelanggan hingga Juli 2026. Gitu ya teman Pro 2. Sedangkan untuk KAI Commuter itu melayani 242,93 juta pelanggan. Untuk kereta api jarak jauh dan lokal mencapai 35,26 juta. Banyak kan angkutannya PT KAI ini teman Pro 2. Makanya penting banget penerapan safety at scale ini dilakukan dari PT KAI. Gitu sih. Kalau kita lihat dari United Nations Human Settlements Program ya, jadi UN Habit itu melaporkan data keselamatan jalan harian yes, pada minggu 30 Agustus 2026. Jadi organisasi internasional ini nih mencatat kecelakaan lalu lintas jalan merenggut 3.260 jiwa setiap hari secara global. Banyak banget kan teman Pro 2. Jadi emang penerapan standar keselamatan jaringan perkereta apian ya itu diperlukan banget. Dan program prioritas keselamatan itu dilaksanakan pada 9 daerah operasi dan juga 4 divisi regional. Penasaran di mana aja teman Pro 2? Ya udah, aku saranin kamu untuk langsung aja baca di laman rri.co.id.

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.